0: gonna know.
1: Kayon ngewolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fun Call dong.
1: Fun Call dong.
2: Hah? Fun Call? Ih, apaan sih? Fun Call.
0: Fox Uncle.
3: Orang punya pilihan beda-beda sih ya. Tergantung mentalnya kuat apa enggak, dan tergantung juga kebutuhannya apa. Eh, lagi bahas apa sih Adrian? Adrian tuh lagi bahas tentang topik hari ini, Foxian. Untuk focus on call kita adalah, topiknya adalah gaji kecil, lingkungannya sehat, atau gaji besar tapi capek mental. Ini pilihan yang sulit ya, antara kebutuhan dan juga gengsi atau mungkin juga egois. Jadi ada orang yang milih, ah gak apa-apa deh, pilih gaji yang kecil aja tapi bahagia, atau gaji besar tapi tiap hari mau resign rasanya gitu kan. Orang-orang yang ngerasa di kubu-kubu memilih lingkungan sehat, itu kan pasti argumennya adalah duit itu bisa dicari bro. Kesehatan mental tuh susah diperbaikin bro. Oh iya ya, bener juga. Terus pulang kerja masih punya energi buat keluarga ya kan. Gak semua hal itu bisa dibayar dengan stres tingkat tinggi bro. Lingkungan sehat tuh penting banget. Tapi orang-orang yang ngerasa pengen dapat duit gede, ah elah, tagihan itu gak bisa dibayar pakai suasana kerja yang nyaman ya bro. Ya juga sih. Lo mau gitu kan, menderita 5 tahun itu bisa ngubah hidup lo 20 tahun. Contoh, 5 tahun kerja gajinya per bulan 50 juta. Terus dikumpulin, bisa aman selama 20 tahun. Kan mending kayak gitu, gak apa-apa deh korban mental dikit gitu kan. Ada yang milih kayak gitu. Terus juga ada yang berpikir, orang-orang yang berpikir tentang gaji gede itu adalah pilihan ya kan. Mental kuat itu bisa dibangun dari sebuah tekanan. Itu ngasih motivasi sendiri ya. Nah, jadi Adrian pengen tahu nih pendapatnya Foxian seperti apa. Kalau Foxian ada di lingkungan kerja saat ini gitu kan, yang sudah mungkin kerja 5, 10, bahkan 15 tahun, kira-kira akhirnya harus memutuskan yang mana? Akan ambil pilihan yang mana? Gaji kecil dengan lingkungan yang sehat kah? Atau gaji besar tapi mentalnya capek? Nah, joinan tuh di 087-87-84x102. Adrian pengen tahu pilihannya Foxian apa. Sekali lagi joinan ya di 087-87-84x102.

0: jangan lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

tiga hal, ya kan? Kenapa harus satu? Kalau bisa tiga ya enakan tiga lah. Kalau bisa menang tiga, kapan ngambil satu, ya kan? Contoh, kalau seandainya Foxian sekarang udah beli produk sanga-sanga, terus udah ngerasain manfaatnya, nah itu udah dua tuh. Beli produknya, dapat manfaatnya, plus dapat kesempatan untuk Foxian bisa berangkat umroh. Yah, masih gak inget-inget juga Foxian. Ini ada loh kesempatan ini, makanya buruan diambil, ya kan? Mau ngingetin nih tentang reward umroh bersama sanga-sanga ya Foxian ya. Masih kita akan buka sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Udah ngumpulin kan amplopnya? Tapi dicek dulu udah ngumpulin berapa amplop ya. Tapi kali ini Adrian tetap mau ngasih tahu caranya. Nih pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, ya kan? Terus tanamilah tanamu klasik atau yang ultimate yang berukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Jangan lupa juga untuk melampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkapnya. Jangan lupa untuk menulis kategorinya. Foxian itu termasuk kategori apa? Apakah karyawan, konsumen, ataupun sangasian? Terus tulis juga kategori peserta pada amplop dan kirim langsung ke pabrik sanga-sanga. Kalau udah semua diikuti syarat dan juga ketentuannya, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar Bali. Adrian sekali lagi mau ngingetin, semakin banyak Foxian ngirim berarti apa? Semakin besar juga peluang untuk menangnya. Keren kan? Ya iyalah, sangat-sangat sing adelawan.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Utopia antara ada dan tiada. Anyway, Foxian, pagi hari ini mungkin ngerasa capek banget ya. Terus padahal sudah olahraga, padahal sudah sering ngobrol sama teman, ya kan? Tapi berasa energi itu capek banget, kekuras banget. Jangan-jangan Foxian salah satu orang-orang yang termasuk introvert. Jadi penelitian ini mengatakan bahwa bagi para introvert, ngobrol selama 1 jam tuh capeknya setara habis olahraga. Kok bisa sih? Aneh ya. Jadi studi dalam Journal of Personality nemuin kalau orang introvert itu cenderung memproses interaksi sosial lebih dalam dibanding orang lain. Jadi itu toh kendalanya ya. Jadi saat ngobrol mereka bukan cuma dengar, tapi juga mereka menganalisa, mikirin respon, sampai menyerap banyak informasi sekaligus. Jadi gak heran kalau baterai mereka tuh, orang-orang introvert tuh, lebih cepat habis. Dan fenomena ini punya istilah dalam psikologi, yaitu introvert hangover atau mabuk sosial. Jadi kelelahan sosial dan juga capek habis olahraga ternyata punya kesamaan, Foxian, dan keduanya sama-sama ngelibatin sistem saraf dan memicu respon stres ringan yang bikin tubuh merasa butuh

8 ya 4x102. Untuk topik Fox on Call kita pagi hari ini adalah gaji kecil tapi lingkungannya sehat atau gaji besar capek mental. Oke, ada Kakak Andi Aryawan. Pagi Kak, request lagu Noah dong. Oke, ntar dimuterin ya. Terus morning Kak Gris. Oh, Kak Gris itu kemarin sore kali ini ya. Terus ada DJ Eki. Selamat pagi Abang Ganteng. Wah, makasih Ki. Bang, Kak Gris mana? Lu gak tahu ya Gris kemana. Dia itu terakhir hemodialisa. Siaran sore dia ya. Oke, gaji kecil tapi nyaman bang. Kalau pilihan gue, gaji besar tapi tertekan bahaya itu bang. Ntar jadi sakit mental. Lagu dong bang ganteng, lagu apa Ki? Oke, ntar diputerin ya Ki ya. Terus ada Kakak Yan-Yan. Request lagu Kok Sendirian Kak, partner satunya kemana? Aduh ya Allah. Harus berapa kali gue kasih tahu? Setelah hemodialisa itu dia itu aduh parah. Makin parah. Ya dah. Ada Kakak Andi, gaji gede, kumpulin, nabung untuk masa depan, bertahan sambil belajar berusaha untuk strong. Semua demi masa depan, sesuai peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Berarti Andi akan memilih gaji gede. Enggak peduli dengan perasaan dan juga mentalnya ya. Terus ada Kakak Jihad Amir. Oke, yang tadi ini ya. Untuk VCS-nya. Terus Kak Santosan juga udah. Jadi kalau kebanyakan di Foxian itu akan memilih gaji besar ketimbang yang namanya gaji kecil. Yang penting kuat mental dulu, ditabung, disiapin untuk masa depan, setelah itu resign supaya bisa membangun bisnis sendiri. Ya, bisa dibilang itu jadi salah satu solusi ya. Gimana? Mau coba untuk ngetes mental?

0: Fun call dong.
1: Fun call dong.
2: Hah? Fun call? Ih, apaan sih? Fun call.
0: Fox Uncle.
3: Daripada antar kita mendebak-debak, benar nggak sih pilihan saya pilih gaji kecil tapi lingkungannya juga sehat, atau saya pilih gaji besar aja deh, tapi nggak apa-apa deh, saya sakit mental dikit. Itu kan pilihan masing-masing orang ya, Foxian ya. Jadi bisa dibilang terserah aja mau pilih yang mana. Tapi kita akan ngobrol nih, kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita, yaitu Kakak Rian Hardiansah selaku Deputy Store Manager Selma Indonesia. Halo, selamat pagi Kakak Rian.
4: Halo, selamat pagi Kak Rian. Halo, selamat pagi pendengar Foxian.
3: Wede, gimana Kak, sehat hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
3: Sehat luar biasa ya. Oke, kita pengen ngobrol tentang topik kita pagi hari ini. Kita kan lagi ngebahas topik tentang gaji kecil. Gaji kecil lingkungannya sehat, atau gaji besar sakit mental gitu kan. Menurut Kak Rian sendiri, apa sebenarnya yang paling membuat karyawan tuh betah kerja sekalipun dia gajinya kecil?
4: Wah, topik yang sangat luar biasa nih ya.
3: Sangat membagongkan ya.
4: Karena topik ini sangat ya relevan ya kalau dilihat ya. Kita mau pilih yang mana nih, gaji kecil atau mental yang sehat gitu kan ya.
3: Betul, betul. Pilihannya sulit juga itu.
4: Iya, benar-benar. Tapi balik lagi sih Kak, ini ke life is choice ya, atau hidup kan pilihan ya. Tapi kalau menurut saya, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya, kita memang sudah melamar ke perusahaan tersebut, ya artinya kita harus siap dengan enaknya, enggaknya, senangnya dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
3: Oke. Kalau di lingkungan kerja itu kan pasti ada ya kan lingkungan-lingkungan yang toksik. Tapi kalau dari Kakak Rian sendiri, ada nggak sih tanda-tanda lingkungan kerja itu yang mulai nggak sehat secara mental?
4: Kalau yang nggak sehat secara mental atau toksik itu ya mungkin bisa dari mindsetnya yang pertama.
3: Mindset.
4: Ya, atau ya mindsetnya dia, mungkin dia tuh terlalu pattern ini atau mengkotak-kotakkan pemikirannya dia seperti itu ya, padahal itu belum terjadi. Ada juga kak yang seperti itu, cuman kalau misalkan memang betul ya, kalau misalkan memang ada lingkungan atau membuat staff yang kurang nyaman ya, mungkin karena lingkungan atau staff rekan kerjanya itu ya toxic seperti itu. Nah, itu yang perlu kita hindari.
3: Oke, iya iya. Terus biasanya alasan resign-nya karyawan tuh apa ya kak, maksudnya alasan terbesar nih dari karyawan-karyawan yang sering udah resign deh, itu biasanya apa kak?
4: Kalau menurut saya ya di sini alasan terbesarnya karena ya nggak support dari atasan bisa, atau ya maksudnya nggak ada keterbukaan lah antara atau transparansi komunikasi antara atasan dan bawahan, mungkin bisa jadi seperti itu, atau rekan kerja yang enggak suportif ya, misalkan dia sudah dibagi tugas A B C D E gitu kan, yang melakukan itu PIC-nya A B dan C gitu kan. Nah, ini dibagi 3 dari 5 tugas ini, tetapi yang lebih banyak melakukan itu si A aja. Nah, itu menurut saya yang menjadi tolak ukur ketika staff memutuskan untuk kayaknya aku resign aja deh karena aku lebih banyak pekerjaannya dibanding teman-teman yang lain.
3: Iya. Padahal job desk-nya itu udah dibagi-bagi ya, kamu ngerjainnya ini, kamu kerjanya ini, tapi oke, ngerasa bahwa ya, kayaknya
4: misalkan 5, kan orangnya 3 tuh.
3: Iya, iya.
4: Nah, itu udah dibagi nih, ternyata yang ngerjain si A semua. Nah, itu kan tidak ada sportifnya tuh dari teman-teman satu departemennya seperti itu kan.
3: Tapi kalau dari pengalaman Kakak Rian sendiri, kira-kira yang paling mungkin atau mungkin yang paling menjadi peningkatan produktivitas karyawan itu biasanya diawali dari mana? Dari gaji yang gede dulu atau lingkungan kerja yang gede, yang nyaman dulu nih, akhirnya meningkat produktivitasnya.
4: Oke, kalau menurut aku ya Pak ya, Kak. Jadi poinnya lebih ke lingkungan dulu sih yang sehat ya. Kan kalau gaji itu kan mengikuti tuh.
3: Iya, iya, iya.
4: Iya, apalagi kan kalau Selma itu insentifnya luar biasa, Kak, seperti itu.
3: Wow. Oke. Oke, keren tuh, keren tuh. Berarti bisa dibilang peringkat nomor satu untuk meningkatkan produktivitas staff atau karyawan tuh benar-benar dari lingkungan kerja dulu ya. Lingkungan kerjanya iya, dulu sehat, iya, gaji itu masih bisa jadi pertimbangan dan bisa jadi toleransi gitu, Kak.
4: Betul, Kak.
3: Kalau di Selma produktivitasnya kerjanya tinggi, gajinya juga tinggi pastinya kan?
4: Luar biasa. Luar
3: biasa. tapi apakah setiap perusahaan itu peduli dengan kesehatan mental staff atau karyawannya, Kak? Dan ada nggak sih karyawan yang atau mungkin perusahaan yang nggak peduli dengan kesehatan karyawannya?
4: Ya, setiap perusahaan itu mementingkan kesehatan timnya ya atau karyawannya gitu, Kak. Iya, apalagi terkait kesehatannya karyawan, mental dan lain sebagainya gitu.
3: Terus tolak ukur di mana perusahaan ini sudah memperhatikan kesehatan mentalnya si karyawan tuh apa?
4: Terlihat dari contoh nih ya, kalau misalkan aku di Selma gitu, kan aku ada beberapa tim gitu kan, ya kalau misalkan akunya nggak peduli sama tim aku nih terkait kesehatan mentalnya, ya pasti aku akan cuek aja. Tapi karena aku memang peduli, ya pastinya ketika dia produktivitasnya menurun, ya pasti aku akan ada sharing dan lain sebagainya supaya tim aku atau karyawannya tetap sehat secara mentalnya, terus tetap berpikir positif dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau misalkan karena benefit, ya kan setiap perusahaan juga pasti memiliki yang namanya kayak tanggungan kesehatan dan lain sebagainya seperti itu.
3: Oke, Kak, ini ada yang nanya, Selma itu bergerak dalam bidang apa?
4: Wah, luar biasa nih, siapa? Pertanyaan dari mana ini, Kak?
3: Ini ada Foxian, ada Foxian yang nanya itu, Selma itu bergerak dalam bidang apa, Kak? Dari, gitu.
4: Siap, dari Foxian ya. Halo sahabat pendengar Foxian ya, Selma itu perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Ya, tagline-nya kita adalah solusi hemat isi rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keperluan pembelian rumah tangga, furniture dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke Selma, tepatnya di Selma Gatsu Bali seperti itu.
3: Selma Gatsu Bali gitu. Oke. Jadi kalau yang ada yang ngerasa punya kebutuhan untuk interior kayak gitu-gitu, bisa langsung mampir ke Selma.
4: Betul.
3: Mantap. Oke. Terus untuk Foxian yang pengen tahu alamat atau mungkin juga Instagram dari Selma sendiri itu di mana, Kak?
4: Wah, beli sekali, Kak.
3: Di mana tuh?
4: Oke, untuk yang sahabat Foxian ya, ketika memang ingin mau belanja ke Selma, tolong dicatat alamatnya.
3: Yes.
4: Okay. Yes. Di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 343, atau teman-teman atau sahabat Foxian bisa search langsung Selma Gatsu Tengah. Dan untuk Instagram kita itu di Selma Gatsu Bali, Kak.
3: Oke, Selma Gatsu Bali gitu ya.
4: Iya.
3: Oke, siap Kak Aryan, terima kasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini.
4: Iya, terima kasih juga Kak Adrian dan sahabat Foxian.
3: Yes, jadi buat Foxian yang ngerasa pengen punya dan juga mengganti, mengupgrade furniturnya, mampir langsung ke Selma gitu ya Kak Aryan ya. Terima kasih banyak waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas Kak Aryan.
4: Terima kasih Kak Adrian, sehat selalu.
3: Oke, bye-bye. Jadi seperti itu Foxian, kalau seandainya pengen untuk mengupgrade furniture, terus juga pengen tahu juga apa ya bagusnya nih, diapain ya ruangan saya, mampir aja ke Selma yang udah disampaikan tadi ya. Langsung aja datang ke sana untuk upgrade furniture-nya Foxian.

0: Duh, niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

sangat. Foxian, jangan lupa kalau pagi hari ini lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali, berulang kali Adrian ngasih tahu ya, mampirnya langsung kemana? Ke Mango Lango Le Cresto. Oke. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya juga asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Mango Lango Lake punya menu paling lengkap Foxian, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas banget ya. Untuk harganya tenang aja, terjangkau banget. Jadi pas banget buat nongkrong, makan bareng sama keluarga, atau quality time. Untuk Foxian, ini bisa langsung datang ke Mango Lango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Oke, sekali lagi jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with

0: me.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang kok ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

voice dalam banget nih kayaknya nih ya. Tapi Voxian, kalau dilihat-lihat dan juga kita cek sekarang, itu Bali sekarang kayaknya makin gak aman deh ya. Gak tahu kenapa tuh banyak banget kasus-kasus perampasan motor ya kan. Sama halnya kayak terjadi di Renon kemarin ya Voxian ya. Ini pria jadi korban perampasan motor di Renon, dianiaya dan kendaraannya dibawa kabur. Kok gini ya Bali sekarang ya. Jadi seorang pria berinisial YAH menjadi korban dugaan perampasan sepeda motor disertai penganiayaan di kawasan Renon dan Pasar Timur pada hari Senin kemarin, Foxia. Dan peristiwa tersebut terjadi di depan Ayam Goreng, ya kan, yang beralamat di Jalan Cok Tresne nomor 126 Renon. Jadi berdasarkan keterangan korban, saat itu ia sedang melintas dan dihampiri oleh beberapa orang yang meminta bantuan. Ketika korban berhenti dan mencoba menanyakan keperluan mereka, situasi justru berubah menjadi aksi kekerasan. Dan si korban mengaku bajunya ditarik sampai jatuh, kemudian dipukul, ditendang secara bersama-sama. Dan setelah korban gak berdaya gitu kan, para pelaku diduga membawa kabur sepeda motor yang digunakan oleh korban. Dan sesuai surat tanda penerima laporan yang diterbitkan Polsek Denpasar Timur, motor yang hilang merupakan motor Honda GL warna hitam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah, siku, dan juga tangan kanan lecet, serta rusuk kiri bengkak karena tendangan. Wah, kok jadi gini ya sekarang Bali ya? Dan kerugian material akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 17 juta rupiah. Dan korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dentim untuk penanganan lebih lanjut. Dan masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut mohon untuk dapat membantu dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Aduh, ormas-ormas kumpul dong yang kayak gini-gini juga tolong dibantu untuk bisa ditertibkan supaya Bali juga lebih aman seperti dulu. Aparat-aparat juga lebih sering berjaga supaya ya gitu deh, kondisi Bali kembali seperti sediakala dan juga lebih kondusif lagi. Jadi kita kalau keluar gak was-was.

0: Radio.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

087-84-102. Untuk topik kita pagi hari ini adalah gaji kecil, lingkungan nyaman versus gaji besar tapi mental tertekan. Kita bacain dulu ya. Kita bacain dulu nih yang udah joinan, ada siapa aja di sini. Kita mulai dari Kakak Mang Ayu. Itu pilihan yang sulit. Kalau bisa sih lingkungannya sehat, gajinya besar, Kak. Beh. Pas banget lagi. Saya juga mau kalau yang itu, Kak. Enggak usah disuruh, saya mau banget kalau yang itu. Ya kan? Kalau bisa lingkungannya sehat, gajinya besar. Tapi kayak susah jadi yang kayak gitu. Terus juga ada Kakak Agustinus Rudi. Gaji kecil otomatis finansial enggak sehat, Kak. Otomatis mental juga pasti terganggu. Yang bujang mau cari pasangan dah minder duluan. Ah, iya juga. Iya. Jadi kalau kayak gini-gini jadi pilihan yang sedikit sulit. Makanya hal-hal seperti ini bisa dibilang mesti jadi pengkondisian posisi foksian masing-masing. Ada yang ngerasa bahwa siap untuk ditekan secara mental, gak apa-apa, yang penting gajinya besar. Ada juga orang-orang yang mungkin circle-nya kurang tough, kurang kuat gitu. Dia akan memilih gajinya kecil aja gak apa-apa, yang penting lingkungan gue nyaman. Tapi menurut narasumber yang sudah kita hubungin tadi, bahwa orang-orang staff, karyawan yang produktivitas yang lebih tinggi itu berasal dari lingkungan kerja yang nyaman. Jadi kalau udah gak nyaman, maunya gimana? Mau cabut, mau resign, atau bertahan aja? Nah, silakan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing.

Ah, udah jam 10 kurang 5 nih. Anyway, Adrian mau ngucapin makasih dulu nih buat yang udah joinan di 087 878 4 kali 102. Ya, bener banget. Kalau kenapa sih, Kak? Enggak ada semangat-semangatnya hari ini, Kak? Semangat dong. Hah, apa? Promoin apa? Oh, 102 Lounge. Ya, bareng sama Yuka ntar sore ya. Dan mengucapin makasih dulu buat Yan-Yan, Kak Dekane itu, Mang Ayu, ada juga Kak Andi Aryawan, Kak De Afika, Agustinus Rudi, DJ Eki, terus juga ada Kakak Zulia, Cakra, Andi, Jihad Amir, Kak Santosan, Camboiz, Yuwanita Septiari, Made Hendra Saputra, Kak Pak Dewa Arye, ada juga Adi Suputra, terima kasih banyak yang udah joinan di WhatsApp di 087 878 4 kali 102. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sue pamit undur diri. Positive vibe and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. See you tomorrow di jam yang sama, jam 7 sampai jam 10 bareng sama Adrian. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Vols Radio Bali Simply The Best Station sama Bella Octavia lagi, Volsian. Gimana hari ini? Hari Selasa. Bella, gimana hari Selasanya? Tadi cukup padat ya, banyak penutupan-penutupan jalan ya, Volsian ya. Bella gak tahu ada apa sih hari ini. Apakah hari ini lagi dua semenikah atau gimana, Volsian? Kok banyak banget jalan, beberapa tempat yang ditutup, Volsian. Tadi di jalan apa gitu ya. Jadi Bella lumayan berlika-liku perjalanan ke radio. Tapi semoga Volsian dimanapun berada tetap semangat, apapun kegiatannya. Bisa yuk gabungan sama Bella sekarang. Dengan cara apa, Kakak Bel? Mau dengerin Bella bisa streaming aja di www.foxradiobali.com. Jadi Foxian bisa banget tuh buat dengerin lagu-lagu enak yang favoritnya Foxian yang bakal Bella puterin. Pastinya cuma sampai jam 12 siang aja. Sebentar ya, Bel. Iya, makanya ayo buruan, Bella gak mau tahu. Tolong ramein dulu sekarang. Jadi buat Foxian yang pengen diputerin lagu-lagu yang enak-enak, kasih tahu aja. Yaps, dan pastinya hari ini Bella mau ngebahas apa. Kayaknya gak akan, kalau misalnya extra time itu kayaknya gak akan seru kalau gak ngebahas tentang tentang yang lagi heboh gitu ya. Jadi Bella mau ngebahas buat Foxian yang pengen gitu ya pindah negara. Ini ternyata ada informasi seru banget yang pengen mungkin ke Jepang. Nah, nanti kita akan bahas ada apa di Jepang sana. Nanti kita akan bahas, pokoknya jangan kemana-mana sampai jam 12 aja. Boleh gabungan juga ke WhatsApp ya, Foxian ya, ke 087 8784 kali 102, hanya di Extra Time barengan Bella Octavia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

love me the same. Asik banget. Look away, Rosity featuring Adam Levine. Lagi asik banget kita ngebahas yang lagi menjadi perbincangan generasi muda yang mau pindah ke Jepang. Karena ya Foxian ya, ini ada foto yang beredar, ada pertemuan antara Presiden Prabowo bersama PM Jepang yaitu Sanae Takaichi. Ini lagi dibahas-bahas Foxian karena ada sebuah narasi yang beredar, katanya Jepang ini membuka pintu lebar-lebar untuk pekerja Indonesia dengan tawaran gaji. Ayo tebak-tebak, yang bisa nebak benar Bella kasih hadiah. Hadiahnya apa Bel? Diputerin lagu. Jadi ya, untuk gajinya sendiri ini adalah 27 juta per bulan. Wow, gede banget gitu ya. Per bulan loh ya, Foxian ya. Kayaknya kita kapan ya gajinya segitu. Jadi faktanya Jepang tuh memang sedang krisis tenaga kerja, Foxian. Jadi populasi menua dan angka kelahiran rendah membuat mereka butuh pekerja asing dalam jumlah besar. Jadi targetnya jumlah pekerja Indonesia di Jepang ini akan di gandakan gitu ya, hingga 100 ribu orang dalam 5 tahun ke depan. Jadi sektor-sektor yang dibutuhkan tuh banyak, Foxian, dari namanya otomotif, perawatan lansia, ada perhotelan dan pariwisata, pertanian, perikanan. Terus kalau misalnya gajinya tuh dari 16 sampai 27 juta. Jadi itu belum lembur, tergantung sektornya juga, lokasinya juga, level bahasa Jepangnya juga. Jadi kalau misalnya Foxian mungkin pengen gitu kerja ke Jepang, boleh dicari tahu aja informasinya. Siapa tahu gitu ya Foxian ya. Kan gaji 27 juta. Di mana bisa dapat di Indonesia kan? Kalau enggak udah gede banget jabatannya gitu kan. Ya udah, kita doain aja buat Foxian yang pengen jadi berangkat ke Jepang. Nanti traktir Bella ya, kan Bella yang ngasih informasi.

sekarang kalau buat dapetin produk sanga-sanga udah gampang banget, udah ada di mana-mana gitu Foxiani. Jadi kayak Bella kemarin habis pulang pilates malam, jadi nggak bawa sanga-sanga, sanga-sanga ketinggalan, tapi badannya udah nggak enak nih Foxian, terus mau nongkrong lagi sama teman-teman. Nah, Bella langsung aja mampir ke The Keranjang Bali yang ada di lantai 1. Atau mungkin Foxian ya yang di luar Bali juga bisa mampirin ya. Ada Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century. Di sana produk sanga-sanganya asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi Foxian gak perlu bingung-bingung lagi yang kehabisan produk sanga-sanga saat berpergian atau saat berada di luar kota. Langsung aja beli produk sanga-sanga di tempat-tempat tadi yang sudah Bella spill ya. Apalagi itu bukanya setiap hari ya Foxian ya. Jadi gak usah ragu-ragu, langsung aja beli. Dari namanya ada minyak balur, ada sabun, skincare, semuannya ada Foxiannya. Yang penting lihat aja kemasannya Foxian. Kalau di sana sudah ada foto babenya, udah pasti asli ya. Asli racikannya babe. Ya udah, langsung beli sekarang. Udah beli belum? Beli sekarang ya. Karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresid ngemolehang bagia majangering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Bang Fox Radio Bali Simply The Best Station. Balikan lagi sama Bella Octavia ya Foxian ya. Gimana? Hari ini udah apa aja kegiatan yang Foxian lakukan? Jadi udah rame juga ya yang gabungan di sini Foxian. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah dari tadi mengudara di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102 ya Foxian ya. Ada siapa aja di sana Kakak Bella? Bentar ya, dari yang paling bawah sabar. Ini udah ada dari Kakak Gede Pase Sugiana hadir. Siap. Ada juga Kakak Mekel. Tadi Kakak Mekel minta lagunya Endam Sukamti yang Sampai Jumpa. Katanya salamnya buat Foxian aja, buat Bella Maaci, Maaci juga. Ada Kakak Yan-Yan, katanya minta lagunya Root yang Magic sama Adam Levine yang Look Away. Udah mengudara juga, terima kasih ya Kakak, siap. Ada Kakak Rosi 46 Racing. Ini beneran Rosi yang suka ngeracing itu. Ada Kakak Topurwa juga di sini. Tadi minta lagunya Eken yang Don't Matter. Katanya selamat bertugas Kak Bella Octavia, terima kasih penyiar terbaik. Siap. Dan juga ada, oh ini anak magang nih, anak magang di sebelah, katanya minta, Kakak mau dong lagunya Mahal Ini, bawa dia kembali. Siap. Mau bawa siapa sih yang dikembaliin? Semoga buat dia-dia yang lagi pergi cepat kembali deh, kembali ke jalan yang tepat gitu ya, sama orang yang tepat juga.

X Kota Denpasar. Masih sama Bella Octavia Foxian. Yang lagi di jalan boleh merapat dulu. Bella ada informasi penting banget nih Foxian. Jadi kita tahu ya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio ini tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah, supaya radio di Bali ini bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini ya Foxian ya, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi atau hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian, survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja. Karena ya seluruh jawaban yang sudah Anda berikan ini bakal dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Udah siap, udah pengen ngelakuin surveinya? Boleh aja Foxian. Jadi yang mau mengikuti survei, langsung aja klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Nanti Foxian boleh pilih tautan survei pendengar radio. Nah, langsung aja sekarang Foxian. Yuk, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Makasih ya Foxian. Yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Via ya Foxian ya. Ini Bella mau update dulu deh. Update apa Bella? Update kemana rupiah akan jatuh. Aduh Foxian, pusing banget ya. Ini buat Foxian yang punya dolar kayak udah waktunya dikeluarin sekarang juga deh. Tapi sayangnya Bella gak punya dolar satupun Foxian. Jadi kayak ya udahlah. Tapi kalau misalnya Foxian yang udah punya banyak ngumpulin dolar, ini adalah waktunya Foxian, Foxian berboya-boya gitu ya. Karena sekarang dolar udah di angka berapa? 18.000 kan? Benar. Tapi koma-komanya itu juga berarti Foxian, karena koma-koma itu kan semakin naik bisa naik-naik di angka berapa? Sekarang tuh udah di 18.173 Foxian ya. Tapi kita enggak tahu, kemarin sempat dibilang akhir Juni atau akhir Juni mengawali awal Juli atau akhir Juli itu katanya akan kembali normal. Nggak tahu normalnya di angka berapa. Ya udah kita tungguin aja lah ya. Menkeu kita sedang berusaha untuk bisa mengembalikan rupiah. Kita doain aja. Ayo bisa yuk.

and Real Impact bersama 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Satu single, Seventeen, selalu mengalah. Capek sih ngalah terus ya Foxian ya. Tapi kalau misalnya dengan mengalah bisa memberikan hasil yang lebih baik, ya kenapa enggak Foxian ya. Ingat, ngalahnya itu demi kebaikan. Tapi kalau misalnya Foxian udah ngerasa itu udah gak bener dan malah nyiksa diri Foxian, lawan Foxian, lawan. Anyway Foxian ya, jadi sekarang ini Bella tuh lagi suka-sukanya, cinta-cintanya sama produk terbaru dari Sanga-Sanga. Yang belum tahu boleh merapat dulu, Bella bakal informasiin ya. Jadi ada namanya produk terbaru, namanya Gatalin. Jadi ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi buat Foxian yang pengen beli produk Sanga-Sanga, entah Gatalin atau produk lainnya, jadi boleh banget mengunjungi platform resmi kita, ada di Instagram di @sanga_bali, atau website-nya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Langsung aja beli ya Foxian ya, yang asli racikan dari

B Bambang Pranoto. Dan gak kerasa ya Foxian ya, sudah di penghujung acara yang mana Bella udah mau pulang karena udah jam 12 siang. Ini Bella mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di nomor telepon 087-8784x102. Ada kakak Gusnata, katanya halo Kak Bella, request lagu yang bisa bikin geleng-geleng. Lagu apa ya Foxian ya, lagu bisa bikin geleng-geleng? Lihat aja nilai tukar rupiah. Pasti geleng-geleng kakak. Wadaw, menyala deh Bella ya. Lanjut lagi ada kakak Nita Septiari, tadi minta lagunya Let's Dance Together dari Melly Goeslaw dan Ivan Seventeen yang selalu mengalah. Katanya salam buat yang lagi stay tune and penyiarnya.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pongsian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde hilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih.
6: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.

Monito FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asli banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus, sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan, sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang, sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luung niki produknya, mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nentan dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu tanah milat, tanahmu klasik, ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Selamat sore dulu Bang Sian, gimana kabar Anda di sore hari ini? Welcome back with me, you guys, yang akan menemani sore hari Anda yang lagi santai, ya kan? Atau mungkin yang lagi di jalan menikmati perjalanannya. Para driver-driver sudah menemukan kata-kata hari ini? Tolong ya, karena di segmen sekarang ya, kita buka dengan kata-kata hari ini. Jadi langsung kasih tahu juga di WhatsApp di 087878 4x102. Ini luar biasa ya, udah langsung jebret, ada yang ngirimin foto, ya kan? Ngirimin foto yang berisi kata-kata yang ada di tulisan belakang truk dan pick up gitu ya. Dan juga yang sudah mengirimkan kata-kata yang isi curhatan pribadi ya. Gak apa-apa kak, kita sama-sama curhat. Paling saya gak akan bongkar, bongkarnya langsung di on air. Atau mungkin apa ya, kata-kata yang ngena banget di FYP gitu kan. Ih, ini aku banget, coba kasih tahu Yuka di WhatsApp ya. Sambil pikirkan 3 lagu tanpa jeda iklan nanti akan Yuka putarkan. Dan seperti biasa Yuka akan menelpon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini, tapi lewat WhatsApp ya kak, agar memudahkan saya menelpon Anda. Sekali lagi di 087878 4x102. Yang kangen mana nih suaranya? Ih, saya kangen banget sama Foxian. Ini udah banyak banget yang nontonin saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Jadi boleh download aplikasinya dan boleh streaming di www.foxradiobali.com ya. Salam sayang buat para driver ya. Ini banyak yang bilang Yuka adalah sobat para driver. Iya dong, ya kan? Apa aja tak puterin lagunya untuk menemani perjalanan Anda yang lagi bawa tamu juga ya. Atau mungkin yang lagi di rumah, yang lagi bekerja, belum menunggu jam pulang kantor. Wah, ini waktu yang tepat banget untuk mendengarkan lagu favorit Anda sambil ya deadline numpuk ya. Hari apa sih sekarang, Beb? Hari apa, Beb? Selasa ya? Oh ya, saya pakai endek hari ini. Sampai lupa hari, saking lamanya saya mengudara ya. Kangen banget sama Foxian ya. Sambil kasih tahu Yuka lagu favorit Anda. Kangen nih Yuka. Ih, terima kasih. Kakak siapa yang bilang kangen ini? Kakak ini. Aduh, siapa sih namanya? Kak Bastik ya. Aku kangen. Oke, kita kasih lope-lope. Mau lagu apa, Kak? Kakak Madehendra di Tabanan, selamat sore. Selamat mendengarkan Yuka. Ada Kak Adi juga yang request lagunya Andra and the Backbone. Lagi dan lagi ya, lagi dan lagi saya mengudara. Pak Cakra, thank you banget sudah mengudara bersama saya dong. Kak Agustinus, thank you banget sudah ngirimin kata-kata, nanti kita bakal bacain lagi ya. Di aplikasi sudah banyak banget yang komen, selamat sore dulu. Ada Kak Abid Askam, ini juragan ikan ya, katanya dapat paket apa tuh Kak? Kak Yuka, kiriman dari Galeri Ikan Hias. Yes, saya dapat kiriman ikan ya. Nggak ada yang lebih jauh lagi, ikannya tuh berenang ya dari Jawa ke Bali, luar biasa loh ya. Nggak mati ya kak ya, saya lebih kekasian gitu. Thank you banget Kak Abid ya, saya tunggu nggak tuh. Karis, and thank you banget yang udah streaming, yang di luar Bali luar biasa. Aduh, terharu loh saya. Kak Yuni udah absen, thank you banget. Besok hari Rabu ya. Thank you banget Foxian yang sudah mengingatkan Yuka. Tiba-tiba lupa hari, tiba-tiba lupa di mana alamat saya tinggal ya kan. Yuka puterin dulu salah satu single yang ingin membangkitkan suasana hati Anda. Sepertinya ada yang ini ya, ada yang kangen sepertinya ya. Kira-kira mau dengerin lagu Linkin Park atau Clean Bandit? Banyak banget yang pengen ya. Kita puterin dulu Linkin Park sambil keras-keras ya. Bukan Linkin Park, Blink 182. So, siapa yang kangen? Kangen siapa? Kangen tuh. Aduh, enggak dong.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Yo!

salah satu single milik Andra and the Backbone, requestan dari Kak Adi Suputraya. Lagi dan lagi juga gak bosan-bosan untuk memberitahukan Foxian, karena apa? Pabrik Sanga-Sanga hanya satu aja yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar, Bali ya. Jangan sampai beli produknya Foxian ya, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga saja. Banyak yang bertanya-tanya, ini kutus-kutus racikannya Babe kan? Betul sekali, racikan asli kutus-kutus sudah menjadi Sanga-Sanga. Dan pastikan Anda lihat dulu di kemasannya, apakah ada foto babenya di kemasannya? Dan dilihat logonya sudah berubah jadi Sanga-Sanga belum ya? Karena ada dua varian Foxian yang warna biru untuk Anda yang suka banget sama aroma rempah gitu ya. Itu ada varian yang klasik. Sedangkan yang lebih kekinian aromanya itu ada aroma lavender ya. Dijamin nyamuk tidak nemplok di kulit Anda. Jadi boleh banget pilih varian yang Sanga-Sanga Ultimate. Dan sekarang udah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga Foxian bagi Anda yang mungkin punya riwayat alergi gitu, yang tidak kunjung sembuh ya, atau anak Anda yang punya riwayat alergi tapi gak sembuh-sembuh dan gak mau pakai obat-obatan dulu, boleh banget. Nah, boleh tuh produk Gatalin namanya Foxiannya dari Sanga-Sanga. Dan ini adalah salah satu solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel dan bikin gak nyaman di kulit Anda ya. Jangan sampai membekas bekas alerginya ya Foxian. Jadi langsung aja cegah dengan minyak Gatalin, dan sudah Anda bisa order sekarang juga. Dan pastikan Anda kepoin platform resminya, jangan sampai salah order ya. Di Instagramnya ada di @sangasanga_bali. Websitenya bagi Anda yang ingin jadi mitra Sanga-Sanga ini, jadi Sanga-Sian juga banyak yang dengerin juga ya, langsung aja kunjungi di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. dan buktikan sendiri kalau Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Special Grots of the Day. Open call.
1: Yeay, selanjutnya Anda mengirimkan kata-kata hari ini ya ke WhatsApp di 087878-4x102. Sekali lagi Yuka ulangi di 087878-4x102. Dan di menit ke-40 ya, siap-siap Foxian yang udah ngirimin kata-kata, Yuka bakal calling ya. Yuka tahu karena gak ada yang nelponin kan. Biarkan saya menelpon Anda dan siapkan 3 lagu kesukaan Anda di sore hari ini.
2: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka?
1: Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda. Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call. So, Yuka akan buka dengan kata-kata hari ini dari Yuka adalah pada akhirnya semua akan terlewati, Foxian. Seperti hujan sederas apapun jatuhnya, ia gak pernah abadi. Akan ada jeda, akan ada reda, dan langit akan cerah pada waktunya.

0: It's time to Quotes of the Day. Yeay, kita bacain dulu kata-kata hari ini yang sudah masuk di WhatsApp di 08787 8-nya 4-kali 102. Selamat sore dulu Katu Purwa di Sesetan. Kata-kata hari ini, terbanglah sendiri seperti elang. Jangan bergerombol seperti lalat yang hanya mencari kebusukan. Request dong lagunya Niji, gas.
1: Halo. Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: time to Quotes of the Day. Yeah, masih bersama Yuka Putri di Wanna to Lounge Fox Radio Bali Foxian. So, are you ready? Yuka akan menelpon salah satu pendengar yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Luar biasa, banyak banget Beb ya. Saya jadi bingung mau nelpon yang mana. Sombong banget ya. Tolong Foxian sediakan wifi-nya dan kuotanya karena saya akan menelpon kandidat pertama. Semoga diangkat ya kak ya. Jadi saya benar-benar tidak ada briefing sama sekali. Saya tidak akan memberitahukan informasi. Kakak, nanti saya telepon ya. Pokoknya biar dar-dar-dor gitu. Jadi biar surprise. Kayak kehidupan ya, banyak surprise-nya. Jadi Yuka kasih surprise untuk Foxian yang sudah ngirimin kata-kata. Dan yang berhasil mengangkat teleponnya Yuka, nanti Yuka akan berikan 3 lagu tanpa jeda iklan. Kapan lagi? Nyanyi-nyanyi kita bareng. Oke, kandidat pertama sudah berdering tapi belum diangkat ya Foxian ya. Kalau misalkan ini tidak diangkat oleh kakak yang satu ini, Yuka akan telepon yang lain. Ini selamat sore dulu kakak Emang. Kakak Emang bilang, aku gak punya kata-kata Yuka. Kalau gak punya kata-kata, kenapa bilang kak? Tapi tak telepon gimana? Diangkat kak, kita dengarkan suara yang merdunya ya. Hai, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, dengan siapa di mana nih kak?
1: Ketut di Sudakarya.
0: Kak Ketut di Sudakarya, lagi ngapain kak?
1: Lagi santai mas.
0: Lagi santai, berarti lagi dengerin Fox dong, lagi dengerin Yuka dong kak Ketut.
1: Nah.
0: Kak Ketut, boleh tuh kasih tahu dulu kata-kata hari ininya yang dikirimin di WhatsApp, biar semua Foxian mendengarkan. Kak, pingsan. Coba bacain dulu kak kata-katanya yang udah dikirimin.
1: Siapkan lelakmu sebagai batu loncatan.
0: Jangan nangis.
1: Bukan alasan untuk berhenti.
0: Iya, kan Ketut kenapa ngomongnya kayak mau nangis? Saya jadi sedih. Jadikan lelahmu sebagai batu loncatan, bukan alasan untuk berhenti. Luar biasa loh Kak Ketut inspirasinya. Ini Kak Ketut inspirasinya dapat dari mana kata-katanya Kak? Kakak. Kakak aman gak di sana kak? Kenapa ada nguing-nguing gak? Kak Ketut? Kak Ketut, oke boleh deh sebutin 3 penyanyi kesukaannya yang ingin didengarkan di sore hari ini.
1: Linkin Park.
0: Linkin Park, oke. Bisa dijauhin dulu kenangannya? Kenangan volumenya kak. Udah belum? Linkin Park, oke. Okay. Apalagi lagi 2, Kak?
1: Nadine ada?
0: Apa, Kak?
1: Nadine. Ada band.
0: Oh, ada band. Bentar dulu, Kak. Sabar ya, Kak ya. Oke, okay, sebentar aku cari Linkin Park dulu. Ini mana ini? Oke, okay. Linkin Park terus habis Linkin Park ada band gitu. Iya, Kak. Halo.
1: Halo.
0: Linkin Park, terus apa lagi kak? Apa kak? Aduh, nggak denger loh sayang. Maaf dulu ini, itu kayaknya feedback deh kak. Lagi satu, lagi 2 apa kak?
1: One Direction.
0: Oh, One Direction ada. Lagi satu?
1: Gigi.
0: Niji.
1: Gigi.
0: Oh Gigi, oke. Okay. Siap mengudara 3 lagu tanpa jeda iklan. Sudah siap bernyanyi kakak Ketut?
1: Ya ya.
0: Oke, okay. Langsung aja kita putarkan. Terima kasih sudah mengangkat teleponnya Yuka ya kak.
1: Ya ya ya.
0: Oke, okay. Ih pengen cepet-cepet matiin deh kayaknya kak Ketut ini ya. Apa sih ganggu gitu ya. Oke, okay, thank you banget ya untuk kak Ketut dan Foxian yang belum beruntung. Tenang aja, masih ada besok. Atau mau tak telepon abis ini? Stay tune terus di Fox Radio Bali.

Saya Zarman Maulana, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu-lagu saya, Zarman Maulana, di Fox Radio Bali 102 FM. Simply the best station. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing ada lawan. Gimana Kak Ketut Karnate ya di Sidekarya? Banyak karya kayaknya di sana ya. Tiga lagu tanpa jeda iklannya. Terima kasih sudah mengangkat telepon saya di segmen pertama. What's up today? Open call ya. Kata-katanya luar biasa ya. Kayaknya sampai pingsan gitu ya Kak Ketut ya. Banyak lama banget jedanya mikir gitu ya. Kayak enggak mungkin kaget, lebih ke kaget. Wah, saya nih yang ditelepon gitu ya. Thank you banget ya Foxian yang sudah ngirimin kata-kata. Kita bacain dulu beberapa yang sudah ngirimin, banyak banget. Tapi juga gak bisa bacain semua ya, terkait durasi kak ya. Udah di jam 5 sore Wita nih Foxian. Yang di perjalanan hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Ingat, utamakan makan bukan harapan. Selamat sore dulu kakak Yanyan. Oke, lagu Astri Terpukau sebentar ya. Ada siapa lagi nih? Kakak Emang, oh, akhirnya dia punya kata-kata. Tadi gak ada bilang gak punya kata-kata. Sekarang tiba-tiba ada gitu ya. Terinspirasi Kak Ketut kayaknya tadi ya. Jangan pernah takut sendiri, matahari sendiri tapi tetap bersinar. Wuh! Jika kami bersama. Jadi pengen gitu ya. Selamat malam gak tuh. Selamat sore Kak Ambul Bali hadir. Thank you banget. Kakak Dewi, kata-kata hari ini. Keluar siang takut panas, keluar malam terasa dingin. Keluar di da yang kumerikan. Kenapa kakak? Bentar dulu, saya mau bacain dulu nih, banyak banget ini. Kakak Decip, aduh maaf banget ya Kak Dewi ya, itu harus ada sensor itu. Kakak Decip, hai juga. Kak Zulfan, thank you banget udah ngirimin. Kakak Imamku, waduh Imamku gak tuh. Tetap sabar, di saat kamu ada masalah, cobalah untuk bernyanyi. Disitulah kamu akan menyadari bahwa suaramu lebih parah dari masalahmu. Gak apa-apa, ya penting happy ya. Kata request lagunya Zulawan Seven, Kupetik Bintang. Bukan itu judulnya kak, melompat lebih tinggi yang benar ya. Daripada metik bintang gak bisa digapai, mending petik yang lain kak. Petik bunga maksudnya ya. Selamat sore Kak Agustinus ya. Kalau mulutmu digunakan untuk membicarakan aib orang, maka gunakan juga hidungmu untuk mencium bau busuk dalam dirimu. Aduh takut banget gue. Ada Camboiz ya. Aduh apa ini katanya. Semakin kamu tua, satu persatu orang yang kamu cintai akan tiada. Ya gak ada yang tahu ya Foxian ya umur ya. Kawayan Asoy, thank you banget. Tolong dong diputerin lagu yang bisa ngeluarin air mata. Waduh, disuruh galau berjamaah kita ini sore-sore ya. Ditungguin aja. Bigos Deari, pahit. Wah ngomongin pahit nih, kopi kali ya. Dia benar-benar ngirimin kata-kata yang ada di belakang truk ya, sepertinya ini truk ya. Pahit jangan selalu dibuang dan manis jangan selalu ditelan. Karena kadangkala yang pahit itu penawar dan yang manis itu racun. Jadi pengen muterin lagu racun. Jangan kemana-mana Foxian, juga punya waktu lagi 1 jam aja untuk meramalkan zodiak Anda. So, don't go anywhere.

0: Kawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: go.
1: Dear Mas Gami from Louis Kapalan. Kapaldi ya. Yang diminta oleh Kak Asoy, Gboy, tolong dong muterin lagu yang bisa mengeluarkan air ketuban, air mata. Mau niatnya sedih ya, tapi gak bisa kak, gak boleh sedih-sedih kak. Hapus air matamu Kak Asoy. Before you go. Ini lagunya agak sedih ya, karena menceritakan tentang kehilangan yang mendadak gitu, dan penyesalan yang mendalam. Kayak mempertanyakan dan menghantui, kenapa sih seorang ini tiba-tiba menghilang secara mendadak gitu ya. Dan Louis Capaldi bernyanyi Before You Go. Kayaknya aku pengen menyempatkan mengutarakan sesuatu sebelum kamu pergi deh. Nangis gak tuh kak? Tapi Kak Soy jangan sedih ya. Mungkin hati anda sedang galau di sore hari ini. Saya juga. Karena kenapa 2 jam? Gak terasa ya, karena sampai di jam 6 sore Foxian ya. Tapi Yuka gak sedih karena produk sanga-sanga Sing Ada Lawan yang selalu menemani Yuka kapanpun dimanapun ya. Di tasnya Yuka ada ya, di kantong ada ya. Pokoknya dimana-mana nempel ya. Masa sanga-sanga kalah sama kamu? Aduh, buktikan sendiri ya, karena banyak banget yang sudah membuktikan khasiatnya. Karena sanga-sanga Sing Ada Lawan, produksi dari PT Kutus-Kutus Herbal, tentu saja racikannya Bobby Bambang Pranoto. Buat anda yang mungkin sudah terbiasa menggunakan varian yang klasik, sekarang ada yang ultimate, tentu saja yang menggunakan 140 bahan alami pilihan ya. Dan ada sentuhan bunga lavender, tidak bunga bang ya kak ya, tapi bunga lavender sekali lagi yang tentu saja menenangkan pikiran anda, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Aduh, langsung beli aja di Fox Radio Bali. Jadi anak Kodia kak ya, di Jalan Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali, siapa tahu ketemu penyiar favorit anda, baik yang 102 FM ataupun yang 99,3 FM, atau bisa telepon aja di 0819931002. Sekali lagi untuk pemesanan produk ya, di 0819931002. Sudah siap melompat? Ayo kita lompat bersama-sama.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hai, saya Ernest Kamaleng. Dengerin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asyik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu saya Ernest Kamaleng di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Salam sayang dari Ernest. Fox Radio.

0: Masih bersama Yuka Putri di One to Launch Fox Radio Bali. Salah satu single milik Anmes Kamaleng di sore hari ini kayaknya banyak banget ya beberapa orang yang merasakan lagu nyaman dari Anmes Kamaleng. Kayak punya nuansa yang hangat, kemudian tenang, udah kayak sanga-sanga gak tuh ya. Dan melodinya lembut banget, liriknya juga kayak berbicara tentang rasa syukur dan ketentraman saat apa? Saat bersama seseorang yang dicintai. Kira-kira apa nih yang Anda lakukan ketika sudah nyaman dengan seseorang? Gimana kalau kita spill dengan zodiaknya di Raini?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Hal-hal hanya dilakukan zodiak ini saat mereka kayak merasa nyaman bersama seseorang gitu ya. Coba dicocokin dulu ya, apakah benar dengan zodiak Anda dan pasangan Anda? Kita mulai zodiak pertama. Hai Aries. Kalau Aries ini terus-terusan tipenya gangguin Anda gitu ya, atau mungkin ngechat hal-hal yang random atau ngajak debat ya, jangan salah ya, ini adalah kode alam. Kemungkinan besar Anda adalah salah satu orang yang bikin si Aries nyaman. Hai-hai Taurus. Ketika Taurus mengajak Anda ke tempat makan favoritnya si Taurus gitu ya, atau mungkin ke tempat coffee shop langganannya si Taurus, atau rutinitas yang biasanya si Taurus ini nikmati sendiri tapi tiba-tiba ngajakin Anda, wah kemungkinan besar Anda sudah masuk ke comfort zone dari Taurus. Hai Gemini yang berulang tahun hari ini. Kalau Gemini sudah spam Anda dengan meme gitu ya, video random, atau mungkin ngirim-ngirim reels tanpa konteks ke Anda, wah ini udah besar, fix banget Anda adalah orang yang langsung mereka pikirkan saat menemukan sesuatu yang menarik. Nah Gemini tuh. Bagaimana dengan si Cancer? Kalau Cancer ini sering mengingatkan Anda makan, ya, nanyain kabar, atau memastikan Anda baik-baik saja, fix. Mereka sudah nyaman, mereka sudah peduli lebih dari yang mereka tunjukkan. Hai Leo. Kalau Leo ini udah mulai cerita hal-hal yang bikin mereka malu gitu ya, jadi kesalahan yang pernah mereka buat, dia ceritakan kembali ke Anda, cerita yang gak selalu terlihat keren, tapi tetap diceritain, itu kemungkinan besar ya, si Leo nyaman untuk menunjukkan sisi yang jarang banget orang lihat. Ya, bagaimana kalau lagi PDKT dengan Virgo? Virgo udah mulai cerita tentang hal-hal yang masih berantakan dalam hidup mereka, tapi tetap ya ngasih tahu Anda. Ya, ini sudah mungkin kemungkinan besar ya. Si Virgo percaya dengan Anda, menilai dengan apa ya? Tidak menilai dengan hasil akhirnya saja gitu. Ya, jadi kalau misalkan si Virgo ini ya mulai apa menaruh kepercayaan, dan sebenarnya trust ini berlaku kepada semua orang apapun zodiaknya, apapun itu, misalkan gak cuma Virgo aja, karena kepercayaan itu seperti ibarat kaca ya Foxian ya, saat utuh sering tidak disadari keberadaannya, tapi sekali retak, waduh, bekasnya akan selalu terlihat, benar gak tuh? Makanya hubungan yang kuat bukan dibangun dari kata-kata manis, melainkan dari rasa percaya yang dijaga setiap harinya. Jadi Foxian, kira-kira butuh kata manis gak nih di sore hari ini? Atau butuh senyuman manisnya juga aja?
2: Yo,

0: mengajarkan bahwa tidak semua yang indah itu ditakdirkan untuk tinggal. Ada yang hadir hanya untuk memberi warna, lalu pergi meninggalkan pelajaran yang tak pernah benar-benar hilang. Sebelum Yuka hilang, karena waktunya sudah mau berakhir ya. Mau jam 6 ya kak ya. Gimana kalau kita balik lagi bahas zodiak di Raini?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Alright, 6 zodiak lagi yang akan juga ramalkan. Seperti apa sih doi kalau lagi nyaman sama seseorang? Siapa yang belum? Absen dulu. Yes, hi Libra. Nah kalau Libra ya, kalau Anda lagi PDKT sama Libra gitu ya, dan Libra mulai jujur soal apa yang sebenarnya mereka mau, dan gak lagi menjawab semua hal dengan terserah, fix, kemungkinan besar ya si Libra merasa aman untuk menjadi diri sendiri di dekat Anda. Jadi gak ada kata terserah tuh sama Libra. Hai Scorpio gang. Nah kalau Scorpio udah nyaman sama seseorang, dia tuh tipenya adalah mulai cerita bahkan sebelum Anda bertanya. Dia mulai duluan, dia adalah tipe yang tidak mau cerita duluan. Tapi ketika dia sudah cerita duluan, fix. Mereka sudah mempercayai Anda lebih dari kebanyakan orang. Next adalah Sagittarius. Kalau Sagittarius sering bilang, eh ikut gak? Atau kamu harus ikut sih, atau kalau jadi kita kesini ya. Kalau udah mulai mengeluarkan kata-kata maut seperti tadi, kemungkinan besar ya mereka mulai membayangkan Anda sebagai bagian dari hidup Sagittarius. Hai Capricorn. Capricorn ini diam-diam membantu ngasih solusi atau kayak berusaha bikin hidup Anda lebih mudah. Fix kemungkinan besar ya itu adalah cara Capricorn untuk menunjukkan kepedulian terhadap Anda. Ya, dia nyaman. Bagaimana dengan si unik Aquarius Yuka? Ketika Aquarius mulai membahas yang namanya perasaan mereka, jadi bukan kayak cuma ide doang dan opini mereka, dia akan benar-benar orang yang bisa memahami Anda ya, dan itulah penyebabnya si Aquarius mulai nyaman. Terakhir adalah Pisces. Nah, ketika si apa sih Pisces ini adalah lembut banget ya kayak Cancer, dia tuh kayak udah mulai sering ngirim-ngirim lagu gitu ya, atau lirik-lirik lagu, quotes-quotes, atau mungkin kayak video random sambil bilang, ini nih yang bikin aku tuh ingat kamu. Ah, fix ya. Kemungkinan besar dia sudah mulai nyaman bersama Anda. Ya, itu dia 12 zodiak yang sudah Yuka ramalkan. Ketika nyaman dengan seseorang, apakah relate? Apakah tidak ya? Balik lagi kalau bicara kenyamanan, Foxy yang konteksnya bisa luas. Bisa saja nyaman dalam menjalani hubungan asmara, atau mungkin sebuah pertemanan dan lingkungan sosial lainnya. Sebab senyaman apapun tempatnya ya Foxy yang, yang paling dicari apa? Setiap orang adalah rasa apa? Rasa ketenangan saat berada di dalamnya. Jadi Foxy yang, apakah Anda sudah berada di zona nyaman atau mau keluar dari zona nyaman?

Thrilling Back with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah lagu terakhir. Berharap tak terpisah ya, sama seperti lagunya Shanti. Yuka juga gak pengen berpisah sama Foxian, tapi apa daya, waktu harus memisahkan kita Foxian. Tapi tenang aja, besok balikan lagi di program yang sama, tapi dari jam 4 sore Wita. Iya, standby aja. Tentu saja boleh streaming di www.foxradiobali.com atau boleh lewat aplikasi streamingnya. Sebelum juga pamitan, thank you banget Foxian yang sudah menemani Yuka 2 jam ke belakang, yang lagi nontonin saya live, thank you banget ya. Ada Kak Gustinus, thank you banget. Camboys, thank you banget ya. Katanya terima kasih udah diputerin lagunya. Sama-sama. Kak Jihar Amir, thank you banget. Hati-hati di jalan, sempat-sempatnya loh ya motoin kata-kata yang ada di bawah apa sih? Bawah mobil ya. Mau mobil apa truk atau pick up lah sejenis itu ya. Hati-hati di jalan, Kak. Ya, jangan main handphone ketika berkendara. Kak Zulia, thank you banget sudah gabungan. Pak Cakra, Kak Imamku ya. Kak Gus De Ari, thank you banget. Beli Gus Bawa, thank you. Kak Zulfana Fandi, thank you. Kakak De Chip. Ada pakai chip dia. Coko chip gak maksudnya tuh. Kak Asoy, Kak Wayan, thank you banget. Kak Dewi ya, thank you banget. Terus besok balikan lagi, kirimin kata-kata ya. Yuka siap menelpon Anda, jadi standby aja dari jam 4 sore. Kak Ketu, thank you. Kak Yanyan, aduh Kak Yanyan belum diputer ternyata ya. Banyak banget yang request, tapi nanti deh dilanjutin sama Fox Cicat di Fox Cicat bersama Yuni Silvania, itu yang benar ya. Thank you banget. Terus ada Blitu Purwa, thank you. Kak Gede Pasta, thank you. Kak Bastik, thank you. Di aplikasi, thank you banget yang sudah bergabung. No, no, no. Kak Abi, thank you banget. Kak Riz N yang streaming di Surabaya, luar biasa. Yang dari Medan pun, Kak Abi, thank you banget yang ngirimin. Medan gak sih dia? Yang dari Medan aja dengerin Bali. Yang Bali harus dengerin Fox Bali. So, Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Seperti biasa. Ya, Yuka suka bercanda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, nanti jadi nyaman.

jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri pamit undur diri, sampai jumpa besok.

tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Hey, anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Hi, Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yudi Silvania is back. This is Fox Cicet sampai nanti di jam 8 malam. Stay tuned.

Walter FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai hai, balik lagi sama Yuni Silvania Fox ya. Dia Fox Cicet kali ini bakal Yuni Silvania temenin sampai nanti di jam 8 malam nih Fox ya. Makanya jangan kemana-mana dulu untuk anda yang baru saja gabungan, nanti boleh ikutan langsung aja Foxian di nomor WhatsApp request lagu favorit anda 087-8784x102. Nah, untuk anda juga nih Foxian yang mau kepoin sosial media kita, boleh banget nanti langsung menuju ke Fox Radio Bali. Facebooknya, Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa juga untuk lihat live streamingnya Foxian ya, cuap-cuap di www.foxradiobali.com Foxia. Dan selain bakal ada live call, nanti ada juga flashback di What's on Today. So jangan kemana-mana.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statum membumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan membumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil uang ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Satu single by Bianca Dimas featuring The New One, Sejauh Ku Memandang. Single special untuk Anda, Foxian. Masih ditemenin sama Yuni Silvania ya. Aduh, Foxian, gak kerasa nih ya. Ternyata hari ini tibalah waktunya. Yuni cuma siaran 2 jam aja buat Anda. Ada tetap semangat ya, Foxian. Pokoknya harus semangat. Aduh, Yuni gak boleh lemes nih, Foxian. Karena Yuni harus nemenin Anda yang mungkin Anda baru pulang dari jalan-jalan. Karena hari ini anak-anak sekolah masih pada libur kan? Atau mungkin Anda yang baru pulang kerja. Aduh, libur-libur pada kerja gitu. Iya, Yuni juga kerja nih, tapi aman. Kerjaannya Yuni pokoknya nemenin Foxian. Anggap aja kayak gak kerja gitu, Foxian, ya nemenin aja. Aduh, jalan-jalan ke Surabaya. Iya, asik. Beli permen gitu kan ya. Gak enak ya, soalnya dari Senin kemarin gak sempat nemenin. Cie. Oke deh, ngomongin Surabaya nih. Unit rock asal Surabaya ada Dandelions kembali melanjutkan perjalanan menuju perilisan album penuh mereka yang bertajuk Kanan dengan merilis single terbaru berjudul Hangover. Ini adalah rilisan kelima yang mereka perkenalkan kepada publik sebelum album tersebut hadir dalam format kaset ya, pada waktu kemarin-kemarin gitu ya. Tapi dalam waktu dekat nih bakal launching juga nih, Foxian ya. Dikutip dari Gigsplay, selama beberapa tahun terakhir pokoknya Dandelions ini yang dikenal lewat racikan rock and roll yang dipadukan dengan blues, hard rock, and psychedelic rock. Karakteristik ini pokoknya kembali terasa kuat banget dalam Hangover ya, sebuah lagu yang mengalir dengan santai dan menyimpan makna lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ulala, di balik nuansa ringan dan groove yang terasa lepas, Hangover mengisahkan tentang mimpi, keraguan, dan juga keberanian untuk mengambil pilihan hidup ya. Meskipun hidup ini sulit, Foxian ya, tetap kita jalanin, tapi gak apa-apain dia, Foxian ya. Yang udah gak sabar ya, atau mungkin Anda fansnya Dandelions gitu ya, Hangover kayaknya bakal bisa jadi teman Anda yang kayaknya lagi seru-seruan gitu kali, Foxian ya. Seru ngapain sih? Entahlah, seru menghadapi kehidupan ini kali, Foxian ya.

Maroon 5 Memories, satu single spesial ini Yuni putarkan untuk Anda yang sedang terkejut gitu Foxian ya, karena 3 jamnya tuh udah minggu lalu terakhir ya. Foxicet kali ini Yuni bakal temenin cuman sampai di jam 8 malam, tapi enggak apa-apa Foxian. Tetap aja ya untuk Anda yang mau request lagu dan juga ikutan live call, nanti bisa ikutan di 087-8784x102. Dan untuk Anda Foxian yang pengen banget nih punya mimpi kerja di hotel bintang 5 atau juga cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang ke luar negeri, sekarang saat yang tepat banget ya buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena bulan Juni ini saatnya jadi jagoan, panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Pokoknya ingat Foxian, makin tunda daftar potongannya makin berkurang nih. Tapi kalau Foxian mau ambil langsung program 2 tahun auto dapat cashback sampai 8 juta. Jadi spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Pokoknya Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Instruktur profesional tersertifikasi dan juga kurikulum berbasis Aleyusa. Pokoknya buruan daftar nih Foxian ya di kuliah internasional di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ada sometimes kita manusia ini ngerasa kayak ada perasaan sedih banget gitu ya. Tapi ya sudahlah Foxian ya, namanya kita manusia, kita emang harus menjalani semua yang ada di dunia ini. Gini aja deh Foxian ya, biar Anda gak sedih-sedih terus dan juga berlarut-larut. Saatnya Yuni mau ngingetin dulu nih reward umrohnya bareng Sanga-Sanga. Pasti masih pada inget kan? Iya. Yes. Periodenya masih sampai di tanggal 1 Desember 2026. Betul banget. Jadi untuk Anda nih udah pada ngumpulin amplop berapa? Tapi untuk Anda yang belum sempet kirim gitu ya, Yuni mau kasih tahu cara yang paling gampang lagi nih dari sebelumnya. Yang pertama, kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanamu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Dan setelah itu, lampirkan fotokopi KTP. Nomor teleponnya yang aktif jangan lupa juga dilampirkan. Dan pastikan nama serta alamat lengkap Anda, Foxian. Kemudian pilih kategori peserta. Nanti ditulis depan amplop karyawan, konsumen, atau juga Sangasian. Setelah semuanya lengkap, langsung deh dikirimin amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan, Gianyar, Bali. Ingat loh Sian, makin banyak ngirim, makin besar peluang Anda untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 100. Aduh, banyak banget nih 100 ya. Yang 100 mili lain loh, senilai 35 juta rupiah. Pokoknya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single biliknya Maza Gazalina Rehab featuring Brian Arnold. Wow, satu single spesial ini Yuni putarkan untuk Anda Foxian yang sedang berada di jalan. Kayaknya baru pulang kerja nih Foxian ya. Semangat terus, hati-hati, dan semoga selamat sampai tujuan. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya nih kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi. Jadi yang mau request lagu boleh banget langsung ya via WhatsApp 087-8784x102. Got me thinking, were you out drinking? Were you in the living room chilling watching television?

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
7: Rajang semang, gek.
8: Rajang semang, mo, gek.
7: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
8: Ingge, mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, gek.
7: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
8: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
7: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
8: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
7: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya mahal ini, No Stress, Rinduku Rindu. Spesial untuk Anda Voxian yang saat ini sedang merindu ya, tanpa ada batasan gitu Voxian ya, karena saking rindunya sampai gak bisa berkata-kata. Nah, ini dia lagu yang sudah jadi spesialkan untuk Anda. By the way, seiring bertambahnya usia, menjaga kesehatan tulang dan juga sendi menjadi semakin krusial untuk mempertahankan mobilitas dan juga kualitas hidup yang optimal. Betul gak sih Voxian? Nah, itu dia. Tulang yang kuat dan juga sendi yang lentur memungkinkan kita untuk tetap aktif dan juga menjalani rutinitas sehari-hari tanpa hambatan. Tapi seringkali kita lupa bahwa nutrisi memegang peran fundamental dalam mendukung kedua sistem vital ini. Nah, ini dia nih Voxian, untuk Anda yang sudah semakin bertambah usia, sepenting itu gitu ya untuk menjaga tulang dan sendi, makanya kita butuh vitamin. Makanya kalau dikutip dari Vimela.com, vitamin D ini sangat penting untuk penyerapan kalsium, mineralisasi tulang dan juga kekuatan otot. Dengan sumber utama dari paparan sinar matahari, makanan tertentu dan juga suplemen, ini penting banget untuk Anda Voxian. Nah, kalsium ini adalah mineral pembangun utama tulang yang vital ya pastinya untuk kepadatan dan juga kekuatan rangka. Yang pasti juga ini fungsi saraf dan otot dengan kebutuhan harian yang bervariasi sesuai usia. Nah, selain vitamin D dan kalsium, ada juga vitamin K2. Vitamin K2 ini berperan mengarahkan kalsium ke tulang dan juga gigi nih Voxian. Apalagi untuk sudah bertambah usia gitu ya. Kayaknya gigi rentan juga ya, jarang ke dokter. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan vitamin ini ya. Jadi ada vitamin K. Ini juga mencegah penumpukan di arteri serta mendukung kepadatan tulang. Terutama ini efektif dalam membentuk suplemen MK7. Sepenting itu loh Voxian. Makanya kalau Anda jarang-jarang sama yang namanya ke dokter gitu ya. Ini nih vitamin yang ini untuk bertambahnya usia penting banget. Vitamin D, kalsium dan juga vitamin K2.

selalu di hati by Andi Rianto Leodra featuring Roni Parulian Foxian. Satu single yang ini spesialkan untuk Anda yang malam hari ini sedang merasa kecewa banget gitu Foxian ya. Anda akan selalu ada di hatinya Yuni Silvania yang pastinya tanpa terkecuali. By the way ini Foxian, kalau Anda masih bingung banget mau cari all produk sanga-sanga, sekarang sudah makin gampang loh Foxian. Bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1 Foxian. Selain itu juga produk sanga-sanga sekarang sudah tersedia di beberapa apotik favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Senturi. Untuk Anda nih nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang pastinya nih Foxian, produk yang terjual di outlet maupun apotik adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan ini adalah transformasi yang dulu bernama Kutus-Kutus menjadi sanga-sanga Foxian. Jadi pakai yang asli, asli racikan dari peracik aslinya Babe Bambang Pranoto. Makanya pakainya harus sanga-sanga karena sanga-sanga sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih ditemenin sama Yuni Silvania Fosian. Kali ini kita masuk di segmen What's on Today dulu ya. Dimana kali ini adalah tanggal 9 Juni 2026. Nah, flashback dulu, What's on Today kali ini menurut Wikipedia, peristiwa internasional pada tahun 68 ya. Ini adalah akhir era Kaisar Nero. Jadi Kaisar Romawi yang terkenal kontroversional, pokoknya Nero ini melakukan bunuh diri setelah mengalami kudeta yang dinyatakan sebagai musuh publik ya oleh Senat Romawi. Kemudian pada tahun 1815 ini berakhirnya Kongres Wina. Kemudian pada tahun 1928 ada penerbangan Transpasifik pertama sudah selesai. Pada tahun 1946 ada Raja Bumi Bol Adul Yadek naik tahta Foksiannya menyusul kematian tragis kakaknya ya. Ini Bumi Bol Ayul Adul Yadek, aduh naik tahta ya, Raja Thailand ini ya Foksian. Kemudian kalau peristiwa yang ada di Indonesia dan juga regional, pada tahun 46 ini krisis hubungan RI Inggris pasca kemerdekaan Foksian. Nah kemudian di tahun 75 hubungan diplomatik RI dan Cina mengalami dinamika. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Segitiga Terumbu Karang ya. Di tanggal 9 Juni, Indonesia ini bersama 5 negara tetangga, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan juga Timor Leste merayakan hari ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kawasan Segitiga Terumbu Karang sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia di mana Indonesia memegang area terluasnya. Luar biasa banget Foksian. What's on today sekarang udah selesai nih untuk Anda Foksian. Hari ini 9 Juni adakah yang punya pengalaman atau peristiwa sejarah di tahun-tahun sebelumnya?

0: Spesial by Hello di antara bintang yang sudah di request sama Pak Tupurwa tadi Voxian. Dan kali ini Yuni bakal open live call di live call 087-8784x102 yang pengen ikut, let's go sekarang juga. It's open the request line. Yuni Silvania is back, this is live call Voxian. Untuk Anda yang masih banget ya setia menemani Yuni Silvania, boleh langsung request lagu via call WhatsApp 087-8784x102. Kita angkat dulu penelpon yang pertama sekaligus yang bakal jadi penutup nih Voxian. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni dan Fox Radio seluruh Indonesia.
0: Yeay, selamat malam juga. Dari siapa di mana nih?
1: Dari Gustut yang sedang berada di Ubud.
0: Waduh, hai Kak Gustut. Aduh, Ubud gimana nih suasananya malam hari ini?
1: Suasana malam hari ini ya ramai seperti biasa, dipenuhi para turis dari mancanegara.
0: Mantap, ramai banget ya. Rupiah melemah nih, kayaknya turis makin banyak gak sih Kak Gustut?
1: Kalau masalah itu kurang tahu sih.
0: Yang penting kita tetap semangat aja Kak Gustut ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Mantap, lagi stay tune ya malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong sehat kan?
1: Astungkara sehat. Kayuni gimana?
0: Astungkara sehat banget, apalagi ini dengar suaranya Kak Gustut. Cie, langsung aja nih mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Adele boleh.
0: Adele boleh dong. Yang mana tuh?
1: Yang mana boleh, khusus pilihan Kak Yuni untuk aku yang lagi stay tune di jalan.
0: Oke, okay. Someone Like You kayaknya enak banget nih ya.
1: Siap.
0: Boleh, siap. Yuni bakal puterin Someone Like You nanti spesial untuk Kak Gustut. Kirim salam buat siapa nih?
1: Kirim salam buat para pendengar. Buat para pejuang rupiah yang mengais rezeki, terutama para driver seperti saya. Tetap semangat berjuang. Itu aja.
0: Siap. Terima kasih banyak Kak Gustut. Ditunggu lagunya ya, lagunya Adele. Thank you. Sama-sama. Sehat selalu pastinya buat Kak Gustut. Bye bye. Amazing. Next, telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Yuni. Adi Suputra is Bayun.
0: Asik, Kak Adi Suputra apa kabur?
2: Astungkara
0: tuh
2: kangen
0: tuh
2: sama Yuni.
0: Bisa aja, siap. Oke okay deh. Kak Gustut sehat, aman, sentosa ya.
2: Iya.
0: Kak Gustut, Kak Adi, sorry, maaf. Salamnya dulu. Tapi sebelum ke salam, kayaknya lagu masih cukup. Oh, nggak cukup nih. Tapi nggak apa-apa, kasih satu lagu. Lagu apa nih?
2: Rizky Febian dengan Andre yang kalik dengan judul Alamak.
0: Alamak, siap. Salamnya gas.
2: Ya, kira-kira salam untuk seluruh Fosio yang mendengar Yuni. Terima kasih atas kerja sama dan selama bertugas. Fosio Debaif, Aerial Impact, B102FM, Fox Radio Bali, Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan, sangat-sangat Joss Forever, sangat-sangat kita semua Debaif.
0: Mantap, thank you so much kakak. Saya selalu, bye.
2: Bye.
0: Bisa aja ya Kak Adi Suputra malam hari ini. Keren banget sih pastinya. Ya oke okay deh, thank you so much untuk Anda yang udah gabungan malam hari ini. Dan tetap setia, Adele Someone Like You Special. Untuk Kak Gustut yang ada di Ubud, ini dia untuk Anda.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Fox yang gak kerasa banget sudah 2 jam, Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicit ya. Fox yang dari jam 6 tadi, dan time flying, saatnya Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Yuni mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata, dan mungkin ada lagu yang belum sempat keputar, nanti bisa dilanjut ya. Bersama Randy Faisal nanti di Rest and Relax di jam 9 sampai di jam 11 malam. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Bye, see you tomorrow.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat siat. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Geng Ada Lawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Positive vibes and real impact with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian dari kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Rasa-rasa kembali hadir sampai jam 11 malam nanti bersama Reddy Faisal di sini. Stay tune.

Agnes Monica dengan Rindu nih Foxian ya. Masih bersama Ready di One Auto FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga sing ada lawan. Oke Foxian, kembali hadir menemani Anda ya, rest and relax sampai nanti jam 11 malam nih Foxian ya. Pokoknya rest and relax selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya untuk Anda ini bergabung boleh banget di Foxianya langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Instagramnya juga boleh di 102 FM Fox Radio Bali. Ataupun juga melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Ataupun juga di Foxianya mau streaming gitu kan. Aduh radionya rusak nih. Nah boleh banget nih. Streaming aja di Foxian langsung aja di websitenya di www.foxradiobali.com. Jadi di sana nanti Foxian bisa langsung streamingan aja ya. Ya pokoknya untuk Anda Foxian yang untuk malam hari ini yang pengen banget gabungan boleh ya. Langsung aja malam hari ini bersama Randy Faisal sampai jam 11 malam nanti. Oke Foxian ya, aktivis lingkungan juga menyoroti lambannya penanganan kasus matinya puluhan are hutan mangrove di benua Denpasar Selatan infoksiannya. Radi kutip langsung dari detik.com. Yang diduga akibat tumpahan minyak nih. Menteri Lingkungan Hidup Mohjumhur Hidayat nih mewanti-wanti Pertamina agar bertanggung jawab. Sorotan itu disampaikan oleh aktivis komunitas bersih-bersih Bali ada Gus Norma saat dialog bersama Menteri Lingkungan Hidup di Tukat Bindu Denpasar Selatan. Dari tadi nih, Selasa tadi nih Foxian ya. Dalam agenda itu turut hadir Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan juga sejumlah pihak yang terkait juga ikutan hadir di sana. Yang meminta penanganan kasus tersebut tidak berlarut-larut hanya karena melibatkan perusahaan plat merah nih ya. Gimana tuh? Selain mendesak percepatan proses, Gus Norma juga meminta melakukan penanaman ulang atau penanaman kembali terhadap mangrove yang mati. Merespon hal itu, Jumhur juga memastikan pihaknya segera memanggil Pertamina Patraniaga untuk membahas persoalan tersebut bersama Pertamina Pusat. Wah, ini kalau sudah sampai merusak ya, apalagi ekosistem yang sudah diatur di undang-undang bahwa mangrove itu diperlukan gitu ya, Foxian. Apalagi sampai merusak itu kayaknya harus ditindak tegas nih, Foxian ya. Gimana nih kira-kira, Foxian? Setuju nggak kalau harus ditindak tegas apabila walaupun ini perusahaan dari pemerintah atau plat merah ya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, selamat mendengarkan lagu-lagu yang mungkin ini lagu-lagu Foxian banget nih ya, di Rest and Relax kali ini. Sebelum kita lanjut lagi di lagu-lagu selanjutnya nih Foxian ya. Nih, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap harinya. Nah, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI di Bali ya, mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar di radio. Nah, maksudnya melalui survei ini, Foxian, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang mungkin Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat juga tentunya. Tenang saja Foxian, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja, dan seluruh jawaban akan dijaga kerahasiaannya, serta digunakan untuk perkembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung saja klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali, dan juga pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Foxian, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan juga terima kasih, dan yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan juga relevan untuk semua generasi.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Ya, untuk anda yang ingin bergabung boleh banget nih, masih ada kesempatan. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Foxian, pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Dan juga pastinya Foxian ya harus mewaspadai juga nih produk-produk palsu yang berkeliaran di luar sana, yang beredar di luar sana ya Foxian ya. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya juga nih Foxian ya, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin nih Foxian ya. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin tidak nyaman di kulit. Dan juga Foxian, untuk memastikan keaslian produk, nah Anda bisa langsung aja atau mau tahu juga nih info harga resminya nih, bisa langsung aja mengunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wanoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat seng ada lawan. Oke, Boxian, kita lanjut dulu. Dan di saat ini ya, kita masuk ke segmen yang pertama di Sound of Dream. Oke, Boxian ya, malam ini kita ditemani sebuah lagu yang lembut, penuh dengan perasaan yang dipendam. Ada lagu dari Austin Mahone, yaitu Shadow. Dan mari kita dengarkan ini ya, Foxian ya. Ini coba Randy ceritakan lagunya nih. Pokoknya Foxian coba bayangkan ada seorang yang sudah lama menyimpan perasaan dan ia melihat yang ia cintai sedang terluka karena hubungan sebelumnya. Di satu sisi ia ingin segera hadir, memeluk dan juga mengatakan, aku ada nih di sisimu. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa orang tersebut masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri, dan itulah inti dari lagu ini nih, Foxian. Kata Shadow di sini itu adalah bayangan, jadi menjadi metafora yang menarik ya. Bayangan adalah salah satu-satunya saksi yang tahu betapa dalam perasaan orang itu gitu ya. Dan ia belum berani mengungkapkan semuanya secara langsung, hanya menjadi bayangan saja yang tahu mimpi-mimpi dan juga harapannya tentang masa depan bersama orang yang dicintainya. Wah, ini bukan seperti kekasih bayangan ya, tapi ini melihat, memperhatikan dari jauh orang yang kita cintai gitu ya. Dan tidak berani mengungkapkan karena memang lagi disakiti nih orang yang kita cintai. Wah, gimana-gimana. Ada gak sih kira-kira Foxian yang lagi merasakan hal yang sama, menjadi shadow, menjadi bayangan orang-orang yang kita cintai, dan perlahan-lahan kita menembus perasaannya, dan mungkin tidak harus sekarang untuk mengungkapkan, tapi bisa nanti, di tepat, di waktu yang tepat, di waktu yang sama-sama bisa menjalani kehidupan ataupun juga menjadi kehidupan bersama-sama gitu, Foxian ya. Ya langsung aja deh kalau gitu. Dan lagu ini juga menemani kita nih, Foxian ya. Tepat di pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Yuk, kita langsung aja Austin Mahone, Shadow, The Sound of Dream.

Do you remember Phil Collins ya? Yeah. Yang tadi sudah request ya, yeah, lagunya sudah ready puterin ya. Yeah. Masih di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan masih juga di sini bersama Radio Faisal di Rest and Relax. Lagi bagusian, kita ada informasi dulu nih ya. Dari denpasarviral.com nih Foxian. Ini berawal dari helm yang hilang ya saat nonton konser. Netizen ini menemukan timbunan helm di sebuah rumah. Seorang netizen dengan nama pengguna Hey I Love You Babe ini mengaku kehilangan helm saat menonton konser di kawasan Sanur Denpasar. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan kehilangan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Dalam proses penelusuran bersama petugas dari Polsek Denpasar Selatan, korban berhasil menemukan helm miliknya berada di sebuah rumah. Yang mengejutkannya, di lokasi tersebut juga terlihat banyak sekali helm yang tersimpan di dalam rumah. Temuan itu pun menjadi perhatian warganet setelah kisahnya dibagikan melalui media sosial ya. Hingga saat ini pun kasus tersebut masih dalam proses penanganan dan juga penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui asal-usul serta kepemilikan helm-helm yang ditemukan di lokasi. Waduh, gimana-gimana ini bisa kayak ini ya. Jadi rumahnya itu malah jadinya kayak toko helm gitu loh. Karena banyak banget ya Foxian, ada di dalam satu ruangan, bahkan di depan ruangannya pun juga banyak itu ada helm-helm yang mungkin semua ya hasil itu tadi ya, pencurian tadi ya. Waduh, waduh, waduh. Kalau ini misalnya Foxian yang mengalami hal ini kesel nggak sih Foxian? Lagi nonton konser, pulang-pulang helmnya udah nggak ada. Aduh, nangis deh kayaknya.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kayon ngewolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Foxian kembali lagi nih, sangat-sangat menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat. Ultimate sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian ya. Dan ini variannya banyak banget loh Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, ada bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare-nya. Lengkap kan? Nah, khusus untuk minyak balurnya Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Dan juga ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih Foxian, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi Foxian di 081-993-1102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Sri Burahmu datang memaksaku.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Boyzone, When You Say Nothing At All nih ya. Mengantarkan kita di segmen yang selanjutnya di Foxian, yaitu di Bedtime Stories. Nah, Bedtime Stories kali ini kalian ikuti langsung dari invipop.id. Ini beda nih ya, dari sekolah yang lainnya. SMK di Madiun membolehkan siswa pakai baju bebas sebulan sekali ya. Mungkin ini juga jadi salah satu untuk wadah mengekspresikan diri gitu ya, Foxian. Tapi tetap harus ini ya, langsung formal gitu ya. Nah, tetap terjaga formalitasnya, kerapiannya itu juga tetap terjaga. Walaupun dengan style dari anaknya masing-masingnya. Ini ada suasana berbeda di SMKN 5 Madiun di setiap hari Kamis. Pada pekan ketiga tiap bulannya, melalui program Kamis Kreatif, siswa diperbolehkan mengenakan pakaian pilihan mereka sendiri sebagai wadah untuk menunjukkan kreativitas dan juga karakter dari masing-masing siswa tersebut. Program ini diharapkan bisa membuat lingkungan belajar terasa lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri siswa gitu ya, Foxian ya. Meski bebas berekspresi, para siswa tetap diajak untuk mengutamakan kesopanan dan juga nilai-nilai positif dalam berpenampilan. Wah, menyala nih adik-adik di SMKN 5 Madiun. Gimana-gimana? Ini programnya juga lumayan bagus, lumayan kreatif juga nih, Foxian. Nah, siapa tahu nih sekolah-sekolah lain yang ada di Denpasar juga mungkin bisa gitu ya mengadaptasi dari yang dilakukan dari SMK 5 Madiun ini ya, bisa diadaptasikan di sekolah-sekolah yang ada di Bali. Kayaknya seru ya. Ini kalau Foxian gimana? Kira-kira setuju nggak kalau misalnya setiap sebulan sekali nih siswanya dibebaskan untuk menggunakan pakaian bebas tapi tetap ada nilai-nilai positif dan juga kesopanan ya dalam berpenampilan. Setuju nggak sih?

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wanota FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Fox ya. Sebelum Randy untuk pamitan malam hari ini, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya. Ada Tupurwa dari Sesetan, ada Mbok Rai Sukerti dari Kerobokan, ada Nyoman Landung ya dari Kelungkung. Terus juga ada Igede Pasek Sugiana nih dari Monang Maning. Ada Cak Moi, selamat malam dari Pogading. Ikutan hadir malam hari ini Madeda Saputra dari Tabanan. Terus juga ada Julia. Ada Putu Purwati-Purwati juga ini ya. Ikutan hadir dari Sidekarya. Ada Gede Arya, selamat malam. Dari Sideman nih hadir nih Kak Randi ya. Ada Agus Ade juga, selamat malam dari Tabanan. Ikutan hadir Wayan Sugita dari Kute. Ada Gus Bawo juga ini ya. Sudah ikutan hadir malam hari ini. Terima kasih.

pokoknya semuanya sudah bergabung. Kita ketemu lagi besok nih Foxian di Rest and Relax pastinya, karena selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102.fm Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing anda lawan. See you Foxian, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat ya.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Benang teki teperatiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Ayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081993100102. Mali hapisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing adelawan.

0: asyik dengan Good Morning Foxian dari jam 6 sampai jam 10 pagi setiap hari Senin sampai Jumat.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: For hour with us, more being happy. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat pagi Foxian, apa kabar pagi hari ini? Di hari Rabu ini seperti biasa Adrian akan nemenin Foxian dari interval 7 sama dengan jam 10 pagi nanti. So jangan kemana-mana.

Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Adrian Sueb sudah siap hadir di sini. Gimana Foxian? Gimana ngopinya udah disiapin? Udah belum? Kalau belum disiapin dulu kopinya ya kan, karena pagi hari ini Foxian juga bisa request, tetap bisa request di 087 874 kali 102 seperti biasa lah ya. Itu bisa banget untuk request. Jadi buat yang pagi hari ini pengen tanya-tanya topiknya pagi hari ini apa sih Adrian, tenang aja, Adrian udah share juga di grup, di status WhatsApp ya. Jadi silakan dicek, karena pagi hari ini topik kita adalah mimpi yang ingin diwujudkan di tahun 2026 itu apa sih Foxian. Jadi kalau seandainya Foxian pagi hari ini ngerasa bahwa 2026 ada satu hal, target, impian yang pengen dicapai, silakan joinan di VCS di 087 874 kali 102. Ada yang pengen nikah, ada yang pengen pindah kerjaan, ada juga yang pengen punya bisnis, ada yang juga pengen nambah anak. Oh, banyak banget impian semua orang. Jadi buruan joinan di 087 874 kali 102 untuk VCS kita pagi hari ini. Mimpi yang ingin diwujudkan di tahun 2026 itu apa?

0: All started with a broken heart.
1: You're listening. Good morning, Foxian.
2: Selamat datang Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Yakin? Yes. Emang harus seyakin itu, Vaksian, kalau punya cita-cita. Seriusan dah. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa Vaksian bisa untuk mencapai cita-cita. Wes, motivator banget Adrian. Loh iya, kita bergerak, kita berjuang juga karena keyakinan kan. Apalagi kalau sudah berdoa, terus berikhtiar dan yakin banget untuk bisa berangkat umroh. Ditambah lagi Vaksian udah dengar kabar yang Adrian sampaikan kemarin-kemarin gitu kan. Sekali lagi Adrian mau ngingetin nih sekarang nih. Jadi mau ngingetin sekali lagi, ada reward umroh bersama Sanga-Sanga. Dan Vaksian wajib banget untuk yakin bisa berangkat tahun ini ya. Jadi ingat yang namanya periode ini hanya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja. Caranya gampang aja, Vaksian tinggal ngumpulin amplop ya kan, 9 amplop gitu kan. Tapi kali ini harus tahu caranya lebih semangat lagi, lebih banyak dulu belinya. Kumpulin 9 amplop kotak packagingnya ke Sanga-Sanga reguler varian balur atau tanamila tanahmu yang klasik ataupun yang ultimate, yang berukuran 100 ml ya, dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan diproduksi di tahun 2024, Vaksian. Terus jangan lupa juga untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Jangan lupa ditulis kategorinya, Vaksian itu siapa, karyawan kah, konsumen kah, ataupun Sanga-Sian. Dan jangan lupa juga tulis kategori peserta pada amplop dan kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Kalau udah semua diikutin syaratnya, langsung cus ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar Bali. Kalau kejauhan ke Gianyar, kalian tinggal di Kota Denpasar, mampir aja ke Voxedio Bali, bisa ya. Jadi sekali lagi jangan lupa, semakin banyak kirimnya semakin besar peluang untuk berangkat umrohnya. Masya Allah, yakin ya, yakin, keyakin kalau berangkat tahun ini, karena Sanga-Sanga sing adalah one.

0: Morning Foxian.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

keluarga adalah segalanya Forsian. Emang wajib banget kita bangun pagi, ya kan? Terus buang semua yang namanya keluh kesah sementara waktu, karena kita harus berjuang untuk keluarga kita. Setuju? Setuju. Hey, pejuang keluarga, bangun jam segini tuh wajib bangun. Sekalipun mungkin saat ini Foxian semuanya ada beberapa orang yang harus kerja siang, tapi bukan berarti harus bangunnya siang ya. Karena aktivitas pagi hari itu insya Allah tuh bawa keberkahan ya kan. Makin semangat menjalankan aktivitas kalau udah pagi-pagi mandi wangi-wangi, terus ngopi. Weh, mantep itu. Ada orang juga ya yang pagi hari ini tuh punya semangat yang luar biasa Foxian. Apalagi motivasinya adalah keluarga atau mungkin pasangan ya kan, atau mungkin ada rencana di 2026 akan menikahi seorang gadis yang menjadi impian selama ini ya kan, karena sudah lama menjomblo. Ya gak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga yang pagi hari ini susah tidur gitu kan, atau mungkin belum dapat tidur dari semalam karena emang ngerasa bahwa punya kecemasan-kecemasan yang berlebihan. Atau mungkin Foxian salah satu orang yang gampang anxiety ya. Jadi bisa jadi hal itu terjadi karena Foxian tuh kurang minum air putih. Wow, ternyata ini salah satu penyebabnya ya. Jadi kabarnya Foxian minum air putih itu biasanya identik dengan kesehatan fisik. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi itu juga bisa berdampak pada kondisi mental seseorang. Dan banyak orang gak sadar kalau kebutuhan cairan harian mereka sebenarnya belum terpenuhi karena kesibukan kerja, lupa bawa botol minum, atau memang gak terbiasa minum air putih ngebuat tubuh lebih rentan mengalami dehidrasi ringan. So efeknya apa? Efeknya bukan cuma rasa haus ya Foxian. Kekurangan cairan dapat memicu sakit kepala, ngebuat ya, seseorang lebih mudah marah tuh kan, menurunkan performa fisik sampai mengganggu konsentrasi dan juga fungsi kognitif sehari-hari. Jadi hubungannya dehidrasi dan kecemasan tuh apa Adrian? Nih gini Foxian, penelitian di Spanyol ini melibatkan 65 siswa gitu kan, mahasiswa menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Dan menariknya, lebih dari 90% peserta diketahui tidak mengkonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Jadi peneliti menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat state anxiety yang lebih tinggi. Jadi anxiety ini merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang sedang dialami seseorang. Nah lo udah ketahuan kan? Kalau Foxian ngerasa punya penyebab, ngerasa punya penyakit ini, anxiety gitu kan, dan mencari jalan keluarnya, solusinya apa? Coba diperbaiki dari mengkonsumsi air mineralnya lebih banyak lagi supaya tidak hidrasi. Gitu maksudnya. Gimana? Sudah berapa botol disiapin untuk hari ini?

0: noticias. Fox Kellen Series.
1: Yo, saatnya Andre untuk baca ini yang udah joinan di 087-8784x102. Yang ada yang sudah joinan di sini ada Kakak Meli. Mimpi yang ingin diwujudkan tahun 2006, contoh mimpi ingin punya bisnis. Amin lah, malah diaminin ya kan. Ya udah amin Kak Meli ya. Semoga 2026 ini jadi tonggak awal Kak Meli punya yang namanya bisnis. Terus selanjutnya ada Camboys. Semoga 2026 hidupku secerah layar HP pas malam-malam. Emang 2025 dan sebelum-sebelumnya tuh gak cerah ya Boys. Lu mah gak ada syukur-syukurnya is. Next, ada Kakak Adi Subutra. Pagi Adrian Shueb, Jaga Pati Abian Semal, Badung hadir. Request lagunya ada band Kau Arwaku buat sahabat Foxian Adrian Shueb. Makasih ya, sama-sama. Terus ada Kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabaran Prisen. Wih, buat kakaknya makasih dan selamat bertugas ya. Terus harapanku pagi hari ini di 2026 adalah semoga punya bisnis tambahan lagi. Wah mantap. Ya emang setiap orang punya cita-cita masing-masing ya Foxian ya. Ada yang pengen punya bisnis, ada yang pengen hidupnya lebih baik lagi, ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen nambah momongan. Ah pokoknya banyak dah. Pokoknya apapun harapan Foxian di tahun 2026 ini, semoga segera terkabul. Dan juga semoga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Amin.